Och det kan att Ella Langley be here för en av seven veas super love senar Chanel och ni kan inte nåda sken i messagen lite batuli. Och Tatiana altli jag är där en nåda för då ni som är radio mus för el vakar. Men mamma är borta så Tatiana i min el fashendi det du ser om så för sig. Istipna rahin ada hello gvira menandi. Ina personalment du kolla kunna med label kontinuerligt med jorden att det ser det bishna med el fashendi det däras. Fast det jag man kunna abizi. Imman baħt na tannana ġurnata sabiħa għaddiħu kollu xwal barra. Per eżempju, Kevin u koll għalli li jaton the way għal Golden Bay bil-familja xitfali uħdu pieċiri uħdu jabu fuq il-ramel għalla volja il-bahar għadu daqxajn kisax. U fil-verita, jaf jaqbżu koll jom u sewa xina nuhum il-tifla toħti tleġġimatilu għomit u l-bahar kien għadu vera kisax, għajmin għadu vera kisax. Imma ek naħseb it-tfal ma jħossux xe temperatura kisax, insomma, aħna bħalhom konna, dik li ta' nomu konna.